Baba Uriye, nama ye. Mingo chino lule, maungi kuta. Mena gulai biro. Ore loya piari yeya. Puero zari, sekera. Joke, joku ngewa, oh, joku ngewa, oh. Oloka pia ye, asa che seka. Oloka pia ye.

dadi ebek toreng akung sosok kain tong bakal nyicok ni warusung putri tak temu sarang kadut gajah ini kadut di pertempuran.

Ateng akum bolo dewo enak remanduro nimbali engki panika rajina ca nyamarum arum dewi erawati mangke en jolen nareng akum bolo dewo pupujongan sak tengahing mergo

kamarku putren dupa dusto awedara ke kamploko bae marang pun kakang yayi awedara ke kamploko bae marang pun kakang Dewi Erawati mela nabok naik pada tendekah sidang paripurna sengkok teronyak tanya bodoh naneng edil menakat jeton e kamar pasarian derma mangken rumarun Dewi Dropati agak lupas agak lupas agak lupas agak galagen kamat lagi gaul Menabi Yunan kelem mabeda pertanyaan kamat badana e kamar kapoten kamat kelem tada setau kakola yang luka nuhun kakamat menabi panjenengan mabeda pertanyaan kamar kapoten satu setong kakorano yelek mun brina bayu pada masuk